5 ans langa samara julé tin yangskar mata zanskar dunjak jimi gunangla yangskar zanskar dunjak digrin nangla yang sangma ga su yo tini kasata talen ke nanga ta music ga langa ta music la kes pen pala ke nanga ta mi tena mina mira ri nga ta thwa no khse sa no dunga ta ski dukti thwa no tena nanga ta ke lobyu ma mina mina ri lobano wala le tini te lobyu.

tsirkhen miyo matsere. Dadu innang, zongi sakyat pengna qaraq lenjaspo, qanunan biyorcha yotnang, akhlaqi luksika diyo jayis men. Yang diyo esagi skal kukchasna trayin. Defya, sharban la qaraqi hukumi lukpar gombalenen rangi stun tokpo ngase kyungma rukoshasin. Du mimansun la deo chuchuk bi rgela skapshigin min. Gyanub satya grahtsena rangi tongun na tahsrings dugan tonmet jurmana tangcheka ran luks mibawin min. Mohan lal ji deo tonguyot kanin. Di zero lo shaw chingin tik shoksmo chumshik sare. Defya kongis zungis ton tokpo shngifya ran luks bas. Yang Mengar tu nurkiacikan, kongyambo dilasuamu dress. Hukumatis dilasui lopar kongsuns. Yang dilasuos base tepsang memangsi jaspanas ngingkrapul lut. Zgaskan yang kapi hukumati siksaspus tepsang mini hambana kutwa zgratsals. Yang adalat yang pesibe tuspuzena stongistisianok memangsunis koti Afis buzakpa skyoradams. Pandiyana kwe achunun nispachani tserkhen urtsiasun yang jakmak hachigifya kong zgaskang na jel lakalts. Nisambengnuk disazapu tunmedin min. Chiazirna ta'zirate hendianuk shkuchaspe gazat ngusprochik basiyotkan innakato kong illasu de tserkhenuk yungan medpin. Nachas rangpo adalat la tahsin jaktuk samin yotkanin, gefya nachas yang adalat yanuk apil mabas. Di mujrimun nyambo mimangsi kimu irtsishik, jeli zgu tzapas gyalileb, yang dejakna deltik mohan lalji pandiya mimangsis dangli jor zongshkun zire rchismi adas. Disatya grahpo mana urpe chumsu. Memang siyanuk zgran mi hamba metsuk, yang ngas innang konga rkyabis tuharchi kemey yungat zerbi jiksmeyanuk, lasu la zgastang jau biyorchan zor. Ngas diawsan basalin yukbin, gazat biyorchan ras trolchik laktuk yungnuk, gaw satya grah bakanun la zomchan zor chashuk. Diabar peng hukumati kakurunis diaw frin kalayutsuk. Galtes patti darunsa lagan tang mifya ran lukshe zostyanuk gharibna pemet mini gana lagan lenma metsere. Ngas desperaw korang spriser zotsu. Kungis desperaw korang sprise kalyotsuk. Yang ngas kalektir pe gana diaw chadlins yulpasami gang mifya dekrims bulus barwashayinzere. Yang kungis hukumati choksna disperika dunna ran luksonsi inzare. Ngaz rangi sninpeng diawsam. Diasperaw gato mentaqs inna, diw sakyat panifya rgyalba chachitku. Yang ngachas kung isperanika ran luksbachawas. Rinchan gandhi kasallangin kanun, yungatez diringi fespa tsirpua dyanika zgastan chabit. Tuspu mechaspus nangayajakay, rgyabi tsirpeng luk Beran la tuddan se yang yendan sahba krochuk bir diyanan yambo yantigana da yungatis izin rzotet. Yungmi programi tsirbu sahba yanti mezban Sajjad Ali Shujaat yang program producer Gulzar Hussein la shazdebazet. Izin ya yaju khudana arzahma aymani fagreng jaye hin.

0: Gasaget pa kakapunu achinumu chiski samaget pa ya fansi yodna kato yang sageti kun jol na sonse yang sageti natural farming bi praluxbo gaus basi nga tan sag nan metan medna sihat salamat na nyambo sihat man angkaun ki nga tirku ashnut ki met kani harjirik don cha sonse nan metan medna mises kang cha chok chana la juk pika nga jera yang sarchik uju tseri muzere deran tuz pingse akashwani kargili studio skut chas pula uju tseri mu ya juli
1: Kasta programi chansika stot khegang prachuge.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: snalla mana nam kor mi om sawal met su pajur mana nam kor mi om sawal met su
1: chan
0: mana nani mi le napsik met su snalla chik chik na bolon zune chung se na jo ya chat kan chona yang do tang tu de
1: marchis
0: e kana bolon chung so de bans kar kan so de da da tana chal kan ot pa de kar ta ba wa dar kan ka to phala dar kan ka to de kana du chal bona de kore bolon zure chung so de